azat dzirdim kirit Ushorjun en chors bolora lok stverner antsiali Nen khagak nen nen kangar Sarcharan ankyunum bats otar urish achkeren Antsanot otar demkeren Khalvatskin kor